singa ubese kuvulisa ngopha balaphana semnyango da kanindeze ndibe mkulu nami indize nifane namajuba ndibe nare kaningiphilise nendaweni ezinca ubese kuvulisa ngopha balaphana semnyango da